Kapuko menja kuma ulinde mbos, tinyanzi. Aka technical problem dengeri tijinti, mama fiartu sitting duko parba, duko par. Duko par. Two sitting. Okay, mantop nind rek, katop nind ni nindi soma. Mambara nind bilingi met nind katen, mama.

0: ngiqonde
1: bara maka samalikani kandisukikelila lke amathando kule batherba sigiri gambe atibling tu ni ndukatinya nyane merek mka samalika maulombos dipnak therapy kapani samalika rek dajeng ntup jeke sekmine swamiji kwenejeti polino ajukayo plenta bandi
2: polino ajukayo plenji mbandi pinga fe kenya unangaka wepar
1: papume ayand plenta nasin pana patulpul swamiji

ka puraren kambi ndije be to sitting in tat ke je ke telephone manduka to mis minute nganduka nginga buruka sirakta kanam karuta mambara nindu mak blinga indu buka ndu ibuki ngindi ka purir ke je kende mind it rebat nandi bat ibafata